Wanya Wanya kupa wanya kupa ni di na ya na misi wuji ana sa sa anumre ya udana so awo adi enna oni akafu radi